Dia kan nyonya mu main benam murah sebagai negara dalam murah. Dan damai nunggu segawe. Et bandar bandar dan bandar bandar pero. Kisu gara nunggu bamba busia. Et cerca sola mendera bamba. Ai giovano pie. Si lo stai un puntato viene a dato. Ora gamma e arrovinciata. Ne chi va